Taiwan, Korea kita guna hati ka sekurang-kurangnya takut ni sangat juga nak kau itu macam orang semua macam apa yang ini para polis wahai wahai kita tak terpakar untuk tuan.